0: Moçambique já elege e 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati cha mahungu ya provinsia ya Inyambani ya kusangula kasikule ganya muncha na Armindo Masingi.

0: ngulosamu ngiswaraji msambiki kama hunku ya zmindru litsi kunya saiti nkimanya shiongi mwaka nyado ishmili ya avinsish mwangu imanika kuina kumare sakai aya matau matatsamusa akukayo kuyemo ya umunyambani ndranga agudirisa mprovincia nga desenvolvimento territorial e ambiente kuyemo ya nyambani kangaganedeko ki ikaneya kukiyo inasimama kuhiraka muoneleli patani kutumisana nikwavaleka sawatakuona kundraka nayo kapo nya utsungunuli nyadzitomba nyamafu mambe mahunku imare sako vale vatidweko kasuwa maneka po nya tsangano na kireka ku ngima nya agosto uloluka kipandi kili ya manika ino kana kuti delegado nya kulombi tsangano na frilimo aba varkawe va dzive gisedi ndrani kamwe nya ku vayaleyedza mbari kuva kira budisano mailano wona leni kwa mtumnya ulimi apatano kambe ni tumnya turismo ndrani ka utsangano yoyo una maneka ko una ukireka mambigambe markayo mutangeli nya kulumbi association nya atletismo kuyemo ya inyambani angutsaka kapunya kudzinengedzea kudzinzea dzilinya dzadi zadzatleta ndrani kamwe nyamayakani imanihideko ina ukireka ingatumbanisa vayivuli ndrani kakipandri yeye kai mangu aya mungisi marisao kakikatikie kizaura antoni kwarisako mangu ya ukaratsi ngusuyo ngisi nyawadi inapea aba kuresa lumungu ili li tsamusako kukilu kuyemo ya umu inyambani zidelegatu akuvala manikide kuova na kuhatu anrani ya tsangano manikide kuna ukireka kwa tomatisi wangu sana frilimu kuyemo ya inyambani aba atidwe koga suwa maneka punya tsangano unatomba nisaku sivangu sana kuta kwa makone utalangani anrani galitiku akure unyo nasional vakavu ava vakaneo kawe vanadzega kumu inyambani kavunya kodza maneka sina ningedwa ambari kuvekwa kanga budzisano isinya kuyelana nimtumu nya turismo ambari kambe nitumu inya aulimi kisu isi vasidzekako ndrani kamu nya kodza maneka sina kuoneledwa kavo nya kukwete dzinzia dzili nya kumaneka kuna kulandiriswa mbari kulondora kuli dzinzia dzili nya dzadi akukaneka kavunya tsangano iyoyo unakireka kungima nya agost ga kipanguru ya manika mangu yaya nya ukanei kamwe kisu mwendro kusiga vasesa sivili sinadzeka kukala yoyo makanedwe ku Morgan Candeeiro Natalia Chivambo ambari kambe ni Wilson Duarte apo nyaku mutangeli akupremera sekretari nya tsangano na frilimu kuyamuka nyambana Adelia Makukuli akanedi kukuwi ikikweteka kukamwe kuhum sivangu nyakulumbi uitsangano yoyo wana frilimu umaneka kamwe una kusimama ndrani nyakuoneleyi ambari tumisanu gambe ni tsungu kunze mweyile kamwe nyakodzi kuvie kudwana nikutsunguidzisa kipandi yeye yenyambani arisinri nyambani basi maliti nyakufani kai kamba manikideko mana kufakazedwa kuyipangu patani muoneleli ndrani kakipandi ya nyambani akumembru nya komisao politika lolugambe na rimutangeli kukwa brigada central ndarikuonelela inyambani kuesperansa bs kuyikambe amanikideko na kufakazeya aimongu yaya na kutsamusa kui gweta kamuhuye kumaneko na kuoneledwa kunzidze dzilinya dzadi zasigawa sesa sivili imanikideko ina kusituwa kukwa mambi mahungu himanikako hina kumaresa kayo aya matako matatsamusa kukayo mitumu autorisa provincial desenvolvimento territorial e ambiente kuyemo ya umu inyambani ki ikaneo kiyo inatumisana kutsimatsima ni vale vamanikako vana kundraga nayo kavunya utsungunuli ambari kasi nyakundragi nayo kamukutsungudzu kavunya upileli ambari utsungunuli kwavatsidzi kudzitomba nyamafu mahungu aya makanidwe ku Armindo Ricardo akuchefe nya departamento nya dzflorestas kumakirelo iyaya uye tsamuside kukuikanga kipimanyiso nguta kuna kuoneka ku vathu vamaneka vana kupileya nyapileye misimbu ambari nisimbi nisimbi isikamwe sitakuona sisirisi uwadi pamalangani imanekako ina kupanya umu apo uye angakaneya kukuyu Isi situka medzusezi saubweledze yahwane yali makumakungu kamwe ndrani nyakuwa kutumisa kunzia dzikunya dzadi umande yakuna kunenga uhengeli ndrani kamwe nyatsunguhedzo ga sipandri nyakutsanangani ndrani kachipandri hehe apo uyangakaneya ukoya kasibuteki kuva tamanika vana kundraga uyu na iyoyo nyayali kumande yakuna kunengwa saiselo ayo malanga yaya Mutangeli, ao presidente da Colômbia Associação, em atletismo, com o emo e a Inhambani, que está com a colheita de saca, com o mungo, em atleta, na desengueza de Camucabo, em Aguani, Cabunha Maparana, a Maniquideco, Manago Quirega, Mangatombanista, de atleta, e na Guta, com a Macone, o Zarangani, e a Omo Inhambani, em Ranicamue, em adjogo desportivo escolar. Jacinto Alfred, que a Ganideco, a Yumongo e a Abu angatsamusa kukuye kukwa balo manikideko wana kuhatwa kabu nikikawa nyakupeye. Angu kodwa kukuye kabu kamu nyamapalana ayama landri yako wana manika wana kweneneza kabu nyakwadi. Mbolo wanya kabu nyo festival nasional iyo kamwe ina manikako ina ujirega kungima nyagosht. Abu angatsamusa kui iyo kamu kitawo ina ujirega kuhile nyakwa manika wana kutumisa nanizia kunzenya yadi ni izatleta dzidzi. Ndrani ya kuzitsukumbidzisi kuzitsia dzili nyadzadi gasi kukodza kubikulisini vamaneka vanakuleyedza kavo nyakwadi patanukambi nikuresa sihiwa kwa ndrani nya imiyakani ina manikako ina kuhirega. Kuma iyi suga si kitawa itagu inakuresa lumungu itza msaukilo kunsenyu munsipao kukiamu kialdoro pala inyampani ki ei kwa ndrani inyasumana itagu inamanika kundrani inyatumu moyule inyakuonelei maranga yali kukwa ikideku umu inyastaratu makungu kama kuyali inyakodzu manigava na kutsikia mavala kuwastaratu au siguro mkuwastaratu ndrani ka ilo lidoropa lili Mahungu aya, magandu ya kumutangeli, wapaila Inhambani, Benedito Gimino. Awanga tsamusa kui makungu yaya, mumu kamundrani nya ukodzo we makimbileyo, mamanega na mauro mkavo inyakwadi. Benedito Gimino, ganedi gambe kukuye, hudiga tumunya kutsikei ayo mavala yaya, mumu gambe makungu yari nyaku kuwa makone ya ukari ndrani kamu ka ilduro palili mamanega va na kubeki dziedzi pave satsabu kabunya kodzi manega si na kupivugiswa ambara makimbilei mamanega na mara kwa kudziadzile ya dzadi kayo maungu aya mwingisi imarisideko kakikatikiki ya tsula muhunu idzudeko hitakane ya kukitu kuyemu ya Inhambani dzidelegati avuvali vanga hatwa ndrani katsangano na Frelimo gasuwa maneka po nya konferensi ya mwendru ketu kwa tsangano una maneka kuona ukireka chipandi kile ya manika varikawe vangu dzeka mwendru vana dzeka kumunyambani kalaka uyu tsangani yoyu makungu nya kodzi maneka vana kuonele ya ambaru kubudzisana kuwa mitumu nyaku ya lani turismu patanu gambe ni kwa iyo nyaulimi. Apu nyaku gambe direção provincial, nya desenvolvimento territorial ya ambiente kuhia mkia Inhambani ya rikina tumisana ni kwa vale vataku wana kundraga nayo. Ahulu vasimaniki wana kuninga saiselu kapu nyaku wadi zitomba Inhamafu. Kayo mungu aya mwingi simarisideo kakikati hii. Izaura Antonio kwa angarisa mungu yaya. Tsalani.
1: Hipwide mahungu ya Inhambani.

nyelongoloko wa etenana aparadi Mosambiki titsiya inyambani abangalongoloko wa tomuno nataka ne kufani nya etenana nisigurumedzi kambi abangalongoloko wa tomuno uneme kusigawa tsi nya kupya kuma bulya abana bula unanga na shungetani kufanele nya etenana nisigurumedzi nyavil akusemana na sangu abana bula unanga na shungetani nani paikoja ikusemana sao nya orari nikwegeza aguloru wangu abana bula unanga na shungetani nani makidogori deu kakudana Sasabses unosema na manzanga iginyanala manu jerimesh francisco kabunya posete tikrimul dogome kabunya wone ngalongoloko na uketu kane tukona mazai mungana hengole gagal gatinyo pe awigami nya maburi atu abona blabu mangana shingatano kufanelu ya etsana na nisigurumedzi hengole gaba yeji

0: Kujiri kujiri mungano peka mkarati niji gawa yatu nyamabulu abu inakutakane ya shungetani kusifande alu nisiguru mezunga genana. Kujiri mungano lina.
1: Inanungu keni Denilson lago.
0: Keni Shelda Denilson. Denilson nga nyembe. Kusepi nisiguru mezunga genano sitigo.
1: Siguru mezunga genano sitigo. Kuhurishpetarwa hivudze. Kuhurishpetarwa kongoro. Nyuguwa pasanyi mitumu yanrangani. Hai u isi sitigo siguru mezu.
0: Siguru mezunga sitigo eni. Ngidehu zoshkwa tunu pani. Tengini. Ni respetar wa professor wangu mbaro wa guarda wa shkwa tunu wangu ni gira dite pese ni rumago ni si bonge ni wa papai wangu ni simbi nya singi nya kusingi ngudzinyo peo ganelea olu nganyembe kusebi ni sifanelu nya sanano sitigo
1: sifanelu nya sanano nya sitigo kujifanelu nya lina fanelu nya valongo njifanelu nya kuhibudu ni simba ya mingi sitigo ja uu isu sitigo
0: enyi mjidike ni ganana tengi jimanega nili ina jimanega ni walongo jimanega ni ndanga nyolale jimanega ni kuhodza tenki kihevula papapa iwa kontengi walipash kwa tunu pra kuhevula mbaru womba lipash kwa tunu yomu dokumentu wa prensheri kush kwa tunu pra sanana nyaku si mwaza pao pra kulipa
1: katu ngu zitu ngudu si faneli nya sanana
0: nyungu siti purki nyevude aholu seraki ketu henge kuna nisikuru medzi wakongolu watu wa mwari sikuru medzi ni yetu sanana sawo
1: vana so nyasingi siguru medzo
0: nganyembe kusevi ni sakono sitivo
1: wananyi siguru medzo nye hebuze uliva shkwa tunu ziprova nisimbe nisimbe
0: nibongiri Denilson jigawa yatu yungu itia kukudundu gisa ukeni munu yunga nari shungetani ku sifanelu ni siguru medzo nya sanana avu yunga tajite numunga na watu Denilson u etu sanana hina nisifanelu nya singi nguzu hina nisifanelu nya kumanegini ndanga nya kumanegini kuhoza nya kumanegini wapapai nya manegini lina. Nisinya zinye ngudu. Ihi pwidi kambi siguru mezi nga sanana. Apo janana yuguna ni juguru mezi nga kuhungulishu kwa tunu. Nga kurespetari wa papai wayo. Ajumesa tsaguaru mwaku papai waye. Nisimi nga zinye ngudu mungana. Chao chao kawa sumana itago.

mana abanga hana ni mangana watu warong kugaya ningu tu makete mangana warong kwaye bahane ningu wacha ke ningu tu kuku ningu mura selong koloku wasana na uchakisa ngu uchu kuikati yagi lopta jagi kagati nyauriri awijal nyose mandana sangu awe ina bulago ni mangana shungetani ina nima yiko jagira kusimandana sangu hingole jawa jiki

ana kambi idzikutsu ngidinguzu idusidikira mgeki yipwago kambi mungana kuikatgeki nodadzagi gaya tinyorarinwe gisa awigavinya lorwangu ingolge gaba yigi

Ifurike wetu ya loro wangu abanga pamanga na watu gina ni wa kidode ukala kudanda utaka mwe buzo utaka mudugode utaka la mapuisa utaka la jurnalista nini mi loro nga gane wanga na watu nyaku mburungu mungana ingu wana itapu ingu itia napata kunduse kiti longolo watu wa munu ya ijuru taka nyaku fanyali ya etu nana nisi gurume zambi ijegiri sigawa satu nyaku fanyi akusigawa sinya mabuli atu simandana sangu nuloro wangu Sasabu sasa na manza nika eni iginyanala, manu jermine fransu kamina posede, tikirimu dikome, kamina wune nyolongu yugu. Na hii kedu chao chao, kala simana yitao.

0: Kunguna manchi bula ninga na mina glory ano ni gelok hen incha na tilava kukuma enkama no kula glory henga gel unan mi lor
1: ina ni nae
0: ulara kuwa jan
1: ulara kuwa ingondis
0: guchan ulara kukuwa ingondis
1: pra ni gondisa sin si dziva ku kavale va kumba si dziva
0: loko chitsuko chititanda kumha ngondisi kasi ku chigondisa vale va si dzi tu dzivako injani kambe cha kungama
1: ninga mahabombero
0: ukuchandu kumangu ka gondisi cha belaka bombero
1: pra ni timame ndilo ili itura ku kamini
0: ani chitsuka uchikota kumha bombero ni ngondisi ngunga momo ungasata kuva chana
1: kuva ngondisi
0: tolona kuti kani vhela vatilava kumha ngondisi
1: ina tilava
0: Injana mahaku kasikuta mahabombero ongondisi kama nokula.
1: No gonda.
0: Wagonda datilene mwenyao.
1: Na gonda ba.
0: Wachora chokola ndichikunditsiko. Ani dahudi chikunga na wananga anga nigela ndikani glora katuli ndichikunditsiko chokolana. Acho ni hembelo ra ndichura.
1: Oh choko hembelo.
0: Hambungo ndiso wananga nigela.
1: Ah oh hemba.
0: Tambe akuiwomba kutoke no hemba. Na kanjana basi. Injano gala kuvanga na vele vathu kukhavati dziti lako mahanga manokula.
1: Ni vagala pra vashola kungo porque enkama vanokula pra kota to dziva ati ono mahaka ka kuhanya kwa.
0: No banga glora kunga vo chigela kan injano tila ku mahanga manokula. Kunguna vanchi bulani mbinga nina no gala kan injano tila ku mahanga manokula. Wana nga na dina
2: ni banga ni Silvania Simnyao.
0: Silvani ngai gel onan milora mangwana.
2: Ina ni nao.
0: Ulora kuvachana.
2: Ni lara ku arkiteta.
0: Guko chan ulava ku arkiteta.
2: Guko na tikota ku desenyara.
0: Oh, eno chutsuko chitita na kumha arkiteta. Unga vachani kambi.
2: Ni na va ngondisi wa desen.
0: Tilo oneka velo kani ku desenyara wa tidunda.
2: Na tidunda ngutu.
0: Eno chutsuko chitikota kumha ngondisi wa desen ni kumha arkiteta nka maumau. Nchani cha kunga tsateketa timbili.
2: Oh, aha, ndikani tidzivi nguko totse na tidunda.
0: Injano mahaku kasikuta marketeto na ngondisi nga monokula.
2: Ani na gonda ngutu, na respeitara va ngondisi, kani faltari chikolani, inatavisa na positiva.
0: Injano gela kuvanga na vale vathu valoko waku kavanga ni milo ra mangwana.
2: Na vagela pra ku vachikheta kushola to thuma mangwana, nguku vachikula vana titanda kutsata tinene.
0: Na kubanga Silvana kunga wo chigelo kani injano tila kumhanga manokula. Kunguna vanchi bulani ngana wamina, anene anovada achini gelo kani injano tila kumhanga manokula. Undomi ngana dina?
3: Ni ndomi ngani Danielson.
0: Danielson ngai gel ona milora mangwana.
3: Ena ni nayo.
0: Ulora kuva chani?
3: Ndani lora kuva di soldad.
0: Gugu chano la kuma soldad.
3: Para ngonda kuvikela ditiko.
0: Tina no chivan milora yonge tu Danielson. Eno chutsuko chitata na kuma soldad unga mahajani kambi.
3: Ninga mahajuwish.
0: Gugu chano la kuma juwish.
3: Nela ukota kushushisa mahungu avalewa mahakoto bia.
0: Injalo mahaku kasikuta maha soldado ora juwishi nga monokula.
3: Urike na gwanda ngodi na tila chikolani kani gazetari.
0: Tine enuchi mahedu Danielson. Injalo gila kubanga na wale watu wako kama.

0: Kuna nini kusaidia mfugana alo udishide?
1: Alo, ujide.
0: Ibuata mani hana.
1: Mfugana nini ilza kumariye eni.
0: Oho, bateke hana nini, bateke.
1: Angu, penyola kazea mabayo wangu. Nyao, linda kazea mama wangu. Kanyinanga wako wajako wajaka kumoyo moyo. Sopo jika mwenye irakene watapo wanashimangu. Ako au wakoko wangu wanga ndandri. Kanyungu walo seze ya umogu ni wanarituri. Ako wapapai wangu.
0: Abonga.
1: Ya, nyewashuwe ya guze. Nyako wadinya sumana. Zi munya 42 umunya mala mala.
0: Ehe.
1: Ya.
0: Ya nyele inaona na gambe.
1: Ngubonga.
0: Ngubonga na etu. Ngubonga na etu. Tindandu tiwa hewa kuchimuninga trot samba ngutu kasikuni ko. Uwa matala le shandalanga.

0: 15 horas, 9 minutos, e tlhelela Campo e a Estrela, Marraqueno. Amos, Ntango, o Sumbulilo.
1: Aquela Campo e a Estrela, quero só que os ninguém com o camarão com o Cristiano, deixa o vídeo. Vai nem tocar aqui em Ntango, o Sumbulilo, sua equipe. Vai nem casa, que a Xuxa, 4 minutos, e a Escola Sargento, 1, e comate 0. O Cristiano, que a Câmara do Sistema, deu um monstro, vem comate com o Cristiano, valores. A gente só que o que o Alassio vota o Dow, o treinador, o Valonro vota o Veniva, o Bolane, o Bele, o Vapumeca Capsina, o Bolane, o Selica Campo, o Tanque, o Apitana, o Vapumeca Capsini, o Bele, o Eric, o Lavisui, o Kilan, o Selica Campo, o Bele, o Escola Sargento, e o Alebone. O Tanque, ngisithanda sekile ukuba asekelekile Ricky ngibona na ahuma hanje ni watawudawu kutani ntshaku a ta tlhela ningena kutani Bopito a longoloka ni ku veni a lavisa leswaku wa huma mbilu wa ntlawa wa Nkomati handle ka kampo ku veni ntshaku a ta ba mpepo ku veni ntlangu swi tlhela ku sungulisa kutani ni vona inge a pfale tinhompfu hi Malgudown swi ri ki swa mukarhatelanyana hi tlhelo bya Mangolo kutani ao mahandle Ricky Bopito a tamela bola kutela amba bola owari kutana aniketi mbelentlawa wa Nkomati a tlhatlha amukela bola mbelentlawa wa Nkomati lowa pali rege a kumba bolaa ku Jeremias Jeremias a kapela bola vaxikari ka kampo ku ri temuka mbelentlawa wa xikolo sargento va teka va mbelentlawa wa Nkomati a kumba bola kumbe mahlweni ku ri xikela phuka bola mbelentlawa wa xikolo sargento Lugambo Asusile, Ifa, bolas básicas da campo. Quando ganha o balanço, o Nkomati vai Jeremias. E a Gunha balança o Batangulu estava escolha de sargento. Gama caixa da bola de Jeremias. Bolas básicas da campo. Bapu bola, balança o Nkomati. Bola com o Sangulu está no Bele. A escolha de sargento. A Susiki Nácio de Alusa de Campo. E daí te comete lá a escola. Como é isso? Nkomati. Nkomati está com a chumatela. A iniciar com o Belenca em combate, quando está a chumatar a bola, o Dumba vai acabar o Bele Olívio. A gente cometeu a bola no Olívio, de baixo, cara, que acabou com o Bele e Jaime. Jaime, que só cagando a bola com o meu pijama, a já não está cruzamento, vai Bapito. A Coco Vicente Belenca, a escola de sargento lá, Belenca em combate, está no Bapito com o Cacatiwa em combate. Da beca a bola vai em combate, não vou na. Já estava milagre. Ah, tem que ir para o canto de baixo, cara, campo, bola, já esquece. Quando tu não me belenca o Nkomati, assusta, bola de baixo, cara, campo. Quando tu não me belenca a escola de sargento, porque tu não me belenca o Nkomati com o Bapito. E da Cassiwa, a escola de sargento, e a Leboane. 7 minutos e 54 segundos. Nkomati 0, escola de sargento 1, Coloro. Cancamau Sungula, 5 minutos a Bambe. Cangua Taça, Moçambique, final. Bola na Jeremias. Ah, tem que ir com o Bapo de Aca, Bermabero. Mabera, que é o Bapo Jeremias. Jeremias de bola, Animir. Naca com o Bapo de Aca, ele não pode ficar branco, ele é Rezi. Rezi de bola. Ah, tchau, Bapo, vamos ver o que eu estou fazendo. Vai ter a casa branca, a escola de sargento, o Gama. Aí vai bola branca, o Comate, vai ir. Bola branca, a escola de sargento, vai ficar com o Bapo de Comissão. Bola de Aca, quando ela branca, a escola de sargento, campo. Ninguém na quarta rede, Rafael na coma. Ah, tem que lá muito comentar a bola de baixo, que a campo com o Sene. O Sene é com a bola de baixo, que a campo. Antes do Lucas Belenca, ele comenta a Jambango, a campo com a bola de baixo, que a campo. Bola de baixo, o Jaime. A gado com o Mijaime. Daquele filme, o Belenca, o Oscar, o Sargento, bola vai ter que acabar em comadre. A cumba bola, e lá escala com a campo, um gotinho. A cumba bola daquele, vai que está pegando ninguém. A escola de Sargento, vai, não sei lá, jogada. Va in comate cambicata ci comete la mobile regi di braco Jeremia Jeremia regi regi Jeremia Jeremia ne bola ah come ne bola Jeremia a voni che lui in cascina in loco ma berro ma berro che sta amkela a sta amkela che non sta amkela di capire come cambia bella che o scala se senta come va il braco olive non si può poter entrare a che bella che già so come ma berro ne bola a tlha kumba bona ba xare ka ba kumba bona tlheleni ku ri gamento va susile va xikola sargento milagre tanti milagre swi ta bola laha mpa kuma baliteni kumbe kumbe vantlawani kumata kufana swimeta bya baliteni kwalani ka belakaa xikola sargento va teka va yi kumata a ndzi u ta bola ntlhaku u gamba dokola bya mahlweni ku ri gamento ni ta humelela ndza ha humelela va susile va xikola sargento bola ba xikala ka kambe kwa ningena belakaa xikola sargento a dokola bola ba be pawundi pawundi ni bola wa cina cina pawundi jambangu u gamba mutekile bola bentleni komati va kuma bola ba ku mbela altini altini a kuma bola mahlweni hi leyi komati kumani bola bentleni komati a khaltini ni nga sotile kulukulu bya meto a phuka bola u kamu bentleni komati a va bola bya va mbelekiwa xikolo sargento va sotile va xikolo sargento na va inkomati va teka a ndzi u ta ri bola bentleni komati u gamba raule a swa khale u ta nga khale u va tekile va bela xikolo sargento a tlha hambisa xihoxo mubele yene regi yi ta khasiwa a inkomati a nandzi ka lani kampo ya marakwene kampo ya xitrela final za tasa mozambique bola provincia de maputo bola ba xikarhi ka kampo hlasamukela bola mbele altin a ndzilukani bola jamba ngo niketa kumba bada tlhelelo konaka ka mbele mabera a nimile mabera kumba bada baka regi regi a tlha kumba baka mabera mabera kumba bada ba xikarhi ka kampo ka altin altin regi regi biya ka mabera mabera kubisa bola xikarhi ka kampo hlasamukela bola ivi ya nkomati vamani bola a ba bola yikuli ndzikani tlhanga mapalisa Jaime, a koke nkuluvanya bola swi famba hi le hansi ndzi kha ndzi tlhela ka mapaliza ya Victor muyimeli wa ncawa wa xikolo sergent ya lebowane na hi khalta 11 minuto ni 5 segundo wa xikolo sergento inkomati 0 final za tasa mozambique hi provincia de maputo vaya te que le pone babbala tanto bash karka kamp kon gena bren kon komat pasu sa la sindi sa skola sa gen kamp bo pito va ko kun sho sho la yo belo nto wa skola sa gen tu ya le boane tan baba bis sa bola ko belo nto wa wa komati a te que lo ko bola wi ampali mu belo sen a te que lo ko bo dok ndo ko sa sam ta bol pele tan komat a sam ne bol a kun bi bol bo uish karka kamp lo kon ka ka balo sen de skule erik erikini bola kuma bada matlari ku ri gamente ta humelela a ta humelela ku ta va sikelili va xikolo sargent ndzi kamba ku a luza ndzi ka kampo yi ta suka ni bola a xikolo sargent ya le bowane a ya kona Victor vona ta suka ni bola a bisa bola Victor nimelo wa ntlawa wa xikolo sargent ya le bowane a bekisile bola Victor a tlhelela ntlhaka ku muyimeri wa ntlawa wa xikolo sargent ya le bowane a yimisekile a lavisa belokulobye ba ku tsuma Victor a tekele kona ba bola kutani ba xikarhi ka kambo bya xikela kwa ningena belokulobye wa xikolo sargent a tlhetlha nhloko bola bya luza ndzi ka kampo mpfale mozeji va khumbeke nhloko bya luza ndzi ka kampo ni ta xikumetela inkomati a nyimiseka mubele wa ntlawa wa inkomati kufanele a xikumetela a xikumetela bola ba xikarhi ka kampo kutani va susile bele ntlawa wa xikolo sargento sweswi ku a voneka jeremia a tlhelisana hi nhloko kwa ningena bele ntlawa wa xikolo sargent a gunya bola hi nhloko na kikiti ku yili hasi kana ku bowa pito va ku a yi khatiwe inkomati kutani va bekisa bola va xikolo sargento ya le bowane vona mubele loyi a ta mambele isa a taka ba bola a yimisekile mbele ntlawa wa xikolo sargent ku na ba bola kambe ke a nga habe bola kusa va byela leswaku a va yivilinga kutsongo a va tlhelisi bola ntlhaku va tlhelisile ntlhaku a ya ba bola mbele ntlawa wa xikolo sargent isa byata xikela va yimisa xifuwo a sesile va yinkomati bola byi ba enhlokweni ya mbele xikolo sargent va sesisa va yinkomati bola bya mbele jani a nga ha ti kumi kusa mubele isa a sesile sweswi kwani ngena mbele ntlawa yinkomati a gunya nhloko bya kaltini leswi na beka ntlangeni bya ku kalta va mutekelile va xikolo sargent ya le bowane sweswi ku tlhongolisa jeremia a khumba hi nenge bya ku gwarda leswi wa yinkomati loyi a baka bola ba xikarhi ka kwani ngena mbele ntlawa wa yinkomati a khumba bola bya ntlhaku lwe mpfali olivi va tekile va xikolo sargent hi ku gamba kwani ngena mbele ntlawa yinkomati a tlhesa nyika bola a ni bola mbele ntlawa yinkomati a khumba bola ba kuma mbele mabero mahabero ni bola a fuma mar bolak ma bolak bolak urreg regri ma bera wil uga ma ambitiro ko para kong atikir bolak regi regi bolak sa makanya kumpa pa duwa kalo kam bele regi regi na nasa tumo ka patikin ma espala sargento ingi ma bota yaman ko mati ama sanse kanga tama bela bilinga ako na sa tumo ka loko sa kubin wa spin malas kutani bolak di luza na sa kumpa ba belo nito wa espala sargento yal bawale kutani so si aci kumetela bola regi bola basker ka kamba ka sam kala bola ila yal tino ayam ke bola tino kuma bad basker ka kamba ka sam kala bola wa kuma bad tele ka olivi olivi ni bola ko fama olivi kurzamet anga ando kurzamet so vamos tele u gamo a bola basker ka rike rike a bola akuna muru e ko patla u gama amba pas mate ka basker ka sergente al bone bola basker ka kamba isha vana kuma ka bola tele ku tsam ber kuro Boale, meu campo de combate em comate de luz aquele campo. E estava lançamento e lumba que a escola de sargento e ale boane. Ani me sai com belenta a escola de sargento, tipo metela bastante a uma com milagre. Milagre que são aquela bola que fica bola que fica campo com belenta em comate com ninguém na Jeremia, a assistente só com bola já ninguém na belenta a escola de sargento a calouro, a casa bem mais o popó, e o gama com popó. Guarda-regi, Rafael, assassino, a dia para ele, dia, assassino Rafael, bola na belenta a escola de sargento, a fome na bola, belenta a escola de sargento, a castilha, e a tapa bola, cruzamento. Não é só filho vai encomar que bola que já acaba belenta os colos desde campo de gunhua já luz desde campo lançamento já escola sargento só com tudo já acaba bele já a escola sargento é boane copane mas na ala de sal só com isso aí ele lá né tani kutane ba chichana ba bele ba kwa wa shikola sargento yale boane ba chichani la yani kutane kwencha kai kutane yuna abona shaku kwencha kai yini la kutane woni soki silmer treje ikele za shikola sargento yale boane kweni está nem quando o chão acaba bem ele cambia inglês aí tá banhando lá lá então vou no três quatro sete oito tá no seu seis vinte vinte e cinco ele quer já encomate lá está nem acabando só com isso está nem querendo cango o ia mexer no quando ele ia quando vai deixar bola ba encomate bate aquele gol bola com bosque que está com pontilhão dele já é agora ele toca bola bosque que acaba bate aquele bola que os corres dele toca bola bate aquele logo nessa cá dele já ninguém que sou sua de João a escola de sargento Elboan com Misha Van e a escola de sargento Elboan com ninguém na João então João com ninguém nível mas ele deve ter só o irmão que está no homem que ele já comate está ligou-lhe o tica ele acaba que bola já é mais um bilhão para o bilhão que o encomate aí tem que logo como vai dar tudo logo para cá bele já aí o sen de bola aí tem que logo como vai dar isso para cá logo para cá bilhão então o encomate ya famba ka ni bola hi tlhelo swinene ku tana tinga kuma bola bya ka mabero a kuma bola tlhelo riki ni bola a zo zo kurgamento a va dia ba bela ka xikolo sa gente kambe u kambe mbisi ku persa in komati bola ba xikolo kambe ba teke bola ba nikelini ka uoro entrega ao bandido inga ba xikolo sa gente kambe ya mbisi ku persa in komati inga mbisi te ka xikolo sa gente bola na João João kuma bola ba tlhelo a teka bola bela ka xikolo sa gente kurgamento a ta hambi sanga hambi ka tlhelo la teke ka mala u gamba ba susile ba inkomate ani njombo la loko ava bele ku hangwesa ba scholar session dina ka ba hamsi gold job bele kutani bona ni ba inkomate ni wana mbela ka inkomate akumba ka bana ba mbele ku lotswa na tsasa mukela bala ndiri ke bala ben ka inkomate akumba ba da kelo a tsasa mukela bala ka mbela au tim u gamba ku ba da ka raul a ja ku ba bala ben ka wa inkomate akumba ba ba ku gain tsama mukela bala ka akumba ba da kelo ku zama ni ta handi sam ben ka inkomate anga tsandi tsan zulukile a lambangu la wa hlwela hi tsama finta kumbe ku kina kina la u gamba wa tsaka ba da ka ku loko ne ka mbela ba zum pandile ben ka inkomate wa tekile ba skola sergeant a khata ba belo bi abi wala mbopito akukarta amarelo usava muhambi tizora mbelo ntawa skola sa gente ale boane altino yeno muniki karta amarelo kuri tsana ka bele ikhelo dra skola sa gente ale boane isi inkomat kotane tane o mama bero kuningena dos santos na konku misiwe mbele jaime kuningena andré kuningena andré kumbanguza jaime tane komate jaku nkwasu kuninga lomseti makata ntangu bola ti boda bambele ntawa oi komati bola zikoma ku lizeni kambe u gama susile mbele ntawa i komati janungu tele ka kambo hadi kongoma bali deni la doka ndi khalsile a tiri kumbe rafaele na khomile bola swa ku tshumeti li va xikolo sergeant wa kumba bola tlhele ku rigame a ku fika bola u gama ba bola mbele xikolo sergeant ya bon janungu ndi ka kambo i tava ku suka ni bola hi tlhelo bya inkomate kutani yimile ntla inkomate rafaele yina ka nyimiseka laha kuni ka ba bola a nga se ba bola rafaele kutani a besi bola rafaele a tikile kuna ba bola kutani ba xikarhi ka ka bola ra xikwele xikovone ka mubeli wa ntlawa wa xikolo xa gento akhomba bya luza nti ka kambo kutani yi ta xikumetela inkomati ni vona mubeli yena regi yena a xikumetela a nyimisekile regi a xikumetela bala ra xikele ku antela inkomati wa gonya nhloko a ku na mubeli mbenyela a va susile va xikolo ri sarzento kwala swi ni pfukele hi boya xikarhi ka kampo ku a ningena mubeli ntlaa inkomati a gonya nhloko kusi ku a ningena va xikolo ri sarzento ku a ningena capitan pali le mubeli wa xiva inkomati kambe ku va susile bele ka wa xikolo ri sarzento sweswo bola byi biwa ya khomba mbele ntlawa inkomati a beka xiveni va susile va bele ntlawa xikolo sarzento sweswi ku a ningena jaime a susa va teka va xikolo ri sarzento bola bya ntlhaku va tlhesa mukela bola mbele ntlawa wa xikolo sarzento kambe a tekile mbele ntlawa inkomati ku biwa fito va ka yi khatsiwa inkomati va ka khatsiwa inkomati biwa pito a biya pito akwena ku ta khasiwa inkomati layani a ku xikarhi ka kampo ya vabeli va ntlawa wa inkomati hi dinisi mangwalo a biya pito xikatiso loko hi tima na ku lavisa se chavisa 23 minutes ya nkamalo wa ugamo wa xikolo sargento elboane gol a vi ha 5 minutes hikwalaho ka gwambe a nkama ku sungula kutani u swi tsindzekela kumbe nkama ya ugamo tani nhlayiki ya kona hi le ka 23 minutes 28 seconds kutani ta vona swa ku ta nceka yini u va leswaku loko hi pima loko lavisa xikhati xa chavisa a ni beti bola mbele ntlawa wa xikolo sa gente ya le boane kutani bapito a lulamisa timhaka ta barrera lani kutani va yimisekile vabele va ntlawa wa nkomati barrera va xikolo presidente va bekisi bola kumbe ku bya kona ni vona mobeli lwa ta ombele vahundzi leswa kapa bola va hlevetelana na gwambe kutani va pito a ta nikelana ku vingele khale va ta ba bola va xikolo presidente bola xi aparece guardele xa khoma kiponyoka recarga xa le kone rusa khomile guardele xi rafaele a ti kumetela bola ba ku xikarhi ka kamba ka xihlambele olivi ya xeto byaka regi regis ya ka olivi olivi ni bola tla kumba bod ba xikarhi ka kamba xihlamukela bod ya ka rikirikiiseta bola ya ntlhaku hi leyi ku fanele yi koma tijamba ka kwini yi ta famba hi wona a yi wukumi va sivetela vabelanta wa xikolo va bola bya mahlweni ya luzanti ka kampo yi ta cikumetela xikolo sergent ya le bone kutani va bekisa bola va xikolo sergent ya le bowani ni vona moises xikuvina a xikumetela bola kutani yimisiwi ntlangu timhaka ti nga kona ka guardarage mabota sorry va cinca mabota guardarage wa xikolo sergent kutani na mobeli moises a yimisekile kuvini a ta xikumetela a nga se xikumetela bola moises wa pito a kola kuswini yimele wa ntlawa wa xikolo sergent ya le bowani hi nge le ku 25 minuto ya nkama lo wa ugamo wa xikolo sergent ya le bowani lweyi inkomati 0 i ntlangu wa tasa mpambiki hi bola kutani a yimisekile moses kuvona kamba cikumetela bola a cikumetela bodo ya xikela kona nghena belenhlaya nkomati a wile va tekile va belenhlaya nkomati va bisa bola xikaakatela mani katela mbelenhlaya xikolo sergent a tlhisamukela bolo ya muzeji a kumba bodo mbelekelaa nghena lempa le america hikama tlakula bodo kumisamahlweni bolo kona nghena nkomati a khesa yinka bolo a copa bo kutani bola xikarhi ka kamba ku na munu wa nkomati ngiva nkomati kutani va lehlekile ne kampo bola tiba ku kapitan lwa hi altini altini a wile va tekile va mbelanhlawa wa xikolo sergent a kumba bodo ya tlhelweni hikama swi file va mbelanhlawa nkomati ya famba nkomati yi tlakula bodo bola xikarhi ka kamba tlhisamukela bolo ivi a yimile a tlangana bolo bolanhlaa nkomati a kumba bodo ya tlhelweni a ndzirisile bolo kutani a kumba bodo ba ku mobele andre ni bolo tlhapa kumba bolo ya tlhelweni i tlhanikisa andre ndira yini a byi timuki yo gama ya ndzuka bola andre a ndzulukile a nga na mbangu laya andre i tlhasa bola ntlaa ku loko na kakaa ragged rega chilo bola ndzeni ka situlokulu bola va ntlhelo belenhlo nkomati yo gama a khumba bola si ya luza ahandle ka kampu xikhapuri xa nkona xi lumbaka ntlawa wa inkomati a swi ni kusuhi gulu za inkomati namboa mbelo wa ntlawa ntlawa wa xikolo sergento a nkama vonikiswa guardarege a swexelilinyana kutsongo kuna khoma bola a tokola bola bya luza handle ka kampo ni xikhapu xa nkona va bekisile va inkomati a bekisi bola mbela ntlawa inkomati lwa loko ni nga pasamisa va mbela ndre a beki bola va gunyunhlwa ku va nkomati hanja ku tikhenhla va susa bola bela ntlawa wa xikolo sergento kola byi bola xikarhi ka kambe bola bya bansi kuva ni ngana mbela ntlawa wa inkomati a gunya bola henhlaa ku va tlhela leswaku a yi katsiwi xikolo sergent ya le bowane yi ta katsiwa xikolo sergent regi a tekela kuma bod ba kumbele jeremia xa kumba bod ya tlhelweni loko vonaka mbelekolo hlisamukela lwa huseni a hlisamukela bola huseni a kumba bod ya tlhelweni loko vonaka mbelekolo hlisamukela longotini a tlhesa tlakula bod ba xikarhi ka kamba ka hlisambele ntlawa wa xikolo sergent ya le bowane va khumba dya luza handle ka kampo hi ta cikumetela a inkomati va ya kona va inkomati kuni va ya cikumetela bolo a va se cikumetela va inkomati a nyimisekile mbelo ntlawa inkomati a cikumetela bola huseni reda xikela ku tlhela ni mbelo ntlawa inkomati a ndzi ta bola babola u kama ku na munu wa inkomati kuruzamente bya kuxonga a ku na munu wa ku vela susumeta bola va tekile le xikolo sergent a kumba bola ya mahlweni kombe ka ni nghena mbelo ntlawa inkomati a susumetiwa ku boha pito yi ta khasiwa na xikolo xa zenti ikatsiwile bola na kapitan altini ilo altini akina kana ni bola va kombela ndre a nga se minikeko a nyiketini saku va tekile va xikolo xa zenti kambe hambi xeri ku felesan altini a yi chayini altini a nyimile altini nganga yi voni ndlela altini mina cokola bola za mateni va tekile va belaka xikolo xa zenti swiika ni na huseni a ta fanyimisa bola huseni a ni bola mbilento wa nkomata kumba bola va ku jeremia jeremia ni bola va kombela rirege va muniketi rirege a pela kumbe kamba mbilento wa ni xikolo xitaziini tsakala bola ya ka jani a nyimisa bola xuvu ni bakwe riki a ka samukela bola khasini a biwa mbilento wa nkomate a betixweni mbilento wa nkomate a ku vena ni nghena ndzeni ka sisi lokulu va mu khweketa layani na nga se nghena ndzeni ka sisi lokulu kutani loko hi pima ni ku lavisa ni bele ni a dzumba leswaku xa nchumu xi nga tshuka xi enceka kambe ke leti tiyeke hileswaku xikatiso xi ta biwa va inkomati na hi ninyana ka ka 30 minuto ya nkamelo wo bizi meora joko kutani va bekisa bola va inkomati a va seba bola va inkomati va pitu a lulamisa timhaka ta baraira ni ku byela vabele ku ni va nyimiseka kumbe mbangu ya vona kutani va nyimiseka vabele va ntlawa wa nkomati ni va xikolo xa zentu kutani baraira byi kombisiwile ku ve ni va ta ba kumbe ta nyima va xikolo xa sergent kutani vapitu a ta nyikela na ku ngeri khale karton amarelo ka lweyi a biki mbilento wa nkomati kutani i carlos carlos ya ku ni karton amarelo mubeli wa ntlawa wa xikolo sergent ya le bona kutani va bekisa bola va inkomati a swi tana biwa bola layani kutani va bekisa bola va inkomati kutani barrera bya xikolo sergent va byo nyunganyunga laha mbova pita yi a bula na vona swa ku jeka munyimiseka mbangwini kutani loko taka va bola a tava mani a tava gani kutani va bekisa bola va bola mbilanhla nkomati bya ba barrera bola byi ba ku ngotini a hatla samukela bola ngotini a ndzi ta ni bola ngotini a khumba ri baya ku bya ku lavaka samukela ka bola kumbe bola tlwela vona ka jani jani mini bola a khumba ya ka rege rege ni bola a khumba bola kutani byi se xitarikaka va tekile va xikolo sergent ya le bone va bola bya ba mbilanhla wa nkomati bya lunza handle ka kampo kutani hi ta xikumetela xikolo sergent ya le bowani ni vona mubeli moveji a ku vena a cikumetela a cikumetela bola kuandiaka mbele ku yakisa kumba bola ya matlela kumbe kuna ningena jeremia a hlasamukela bola mbele ntlawa wa xikolo sergent a khumba bola va kumbele ngotini ngotini a hlasamukela bola tlhakisa bola ntlawa ku lovona ka huseni huseni ni bola a pfula bola kutani huseni a bisa ku mbele rege rege ni bola tlhekisa bola ntlhaku la ku vonaka jeremia jeremia tlhekisa bola ntlhaku la ku vonaka bola gari byi rafael rafael byi va ku jeremia jeremia ni bola a khumba bola byi va ku xikarhi ka kambe loko kanaka rege rege ni bola a ba bola rege a bisa xikarhi ka kambe ka vona loko kaka mbele ntlhawa wa nkomati ku va phuka bola mbele ntlhawa wa nkomati bola wile mbele ntlhawa va tekile va xikolo sergent ya le bowane liliya ngungumela xikolo sergent hi tlhelo ximandla u ta mita ku ri tamenta hambisile va hlukile va inkomati bola byi ba xikarhi ka kamba a hatlha samukela bola mbiri ntlawa wa inkomati a hatlhisa kumba bola ba xikarhi ka kamba dokola bola mbiri ntlawa nkomati ni tlhelisa bola ya ntlhaku ugam bya ka ngotini kutini a kumba bola ya tlhele ugam inkomati ni bola tlhebya ka ngotini ngotini a nyima a lavisa vabele ku lava a tlangatlanga ni bola laha a hatlakula bola kutebiwa xikarhi ka kamba dokola bola kambe hlwelile ugam va tekeliwile hi va xikolo sergent kambe ugamo mubele ngotini akasa hahlula laha susa bola bya luta handle ka kampo na ku biwa pitu loko a yi khatsiwe a inkomati kutani hi na 33 minuto ya nkamelo wa gambo wa xikolo sergent ya le bowani golo a ri ha gwambe ha 5 minuto kutani babetsa bola ba xikolo sergeant ya Leboane a xikhathi si xitabiwa Nixon Richmond hi tanileswi a kombisaka swona a xikolo sergeant kutani a yimisekile mbapito a nikela nawu bola dya biwa hi vabeli va ntlawa xikolo sergeant ya Leboane ntsena a tlakula bola gorverije Rafael a khomile a tekele kona copa bola kutani ba xikarhi ka swibodhlela na xikele va khelisile vabela ka xikolo sergeant bola ku kuma ku luzeni hi ugama mbelo ntlawa xikolo sergeant a nga ha ti kumanga yi ta xikumetela a inkomate a xikumetela red bola dya xikarhi ka kamba tlhakamukela bola belenka wa inkomata a dokola bola loyi ampali Raul hi ugama kuma bola ya tlhelweni va kuma bola ka mbele ya riki a nga ha ti kumi va tekile va xikolo sergeant va tlakulaka bola ya mateni kwani ngena kwarita redi wa ntlawa wa inkomate luya hi Rafael a beka ntlangile a humani bola ndzeni ka tlulokulu a kuma bola ba ku mubele ngotini ngotini ni bola ka bani bola xikarhi ka kamba loko raka mbele useni useni tlhedi yaka ngotini ngotini ya mukela a xa kuma bola ngotini a bade baku ber Raul ndzeka tsiroka kul agunya akuma patok yugama ndzuluka akuma bona tshuleni ndzeka tamsa kul zamen wa kina kina bela tsawu koma yugama chulo bola akha samka bola Raul pasusile pasola sergeant ya Leboane bola ndo bela tsawu skola sergeant ya Leboane ikumbo dzaluza a ndzeka kapo ita vashkapis chankona shilumba kantawa inkomate vava beksa bola va inkomate ane va beksa bola va inkomate a beksile bola kumbanga bya kona mbele tlawa nkomate kuna ta boa xikhati xa nkona a nyimisekile kutani a ta ba bola a tekela kuna ba bola ra xikele va kunya ntlako yesusile mbele ntlawa wa xikolo sergento a zi ninginile bolo bya ntlawa wa nkomate va gunye tindlela ta kona laya kambe a pakuna mbele mun'wana a nyimisekile nhenhla ka rixi kudigolo japalinza da xikolo sergento a guardare xifito ra nga swivonanga laha sini va ta xikumetela va inkomate a xikumetela va inkomate use kafireg a xikumetela va gunya nhloko ugam kwanigele bolaka komate va gunya ugam bapito a bapito a kwaikatsiwi inkomate hayi khatsiwi inkomate kutani sini mabele vabidi va yi tleliki laha ndzeni ka kampu wa inkomate ni wa xikolo sergeant ya Leboane kutani ntlangu wu nyima na yi khataka 36 minuto ya nkama lowo gamo wa ntlangu lowa tasa mihlambiki bola lani a xikolo sergeant ya Leboane yi humelelaka ha 1-0 golo a ve ha 5 minuto ka nkama wa ku sungula a golo byi nghenisiwe ha mubele gwambe wa xikolo sergeant ya Leboane entlangu wa nyimile hakuveni ku lavisiwa vabeli vabidi wa inkomati ni wa xikolo sergeant lava va ta va gaganile laha kumbe veni va vavisanile kutani ntlangu wa nyimile kutani swihalixitano ku ha lavisiwa vabeli vabidi ahenhle kume ndzeni ka ntshati lowukulu wa vabeli va ntlawa wa xikolo sergeant ya Leboane kutani swihalixitano lexi tshimeke hi ta mhenge wa inkomati kusava xikolo sergeant a sekelekile lweyi va ha mi lavisaka wa inkomati kutani vabeli va londota kuveni va nwa mati hambi kumanyana swileleto ka va trenador wa mitlawambedi kutani hi leti ta hencekaka lani kampo leyi ya Marakwene kampo leyi lumbaka xitirela bermeza wa le ka mabotsi kutani i final bya tasa mosambiki hi bola a provincia de Maputo kutani nhena yi fanekele ku yi huma yi gambu bya namuntlha a kampo leyi ya xitirela bermeza lani ku hambisiwaka ntlangu lowu wa final bya tasa mosambiki hi bola hi tlhelo bya provincia de Maputo kutani sekelekile mbele ntlawa inkomati va hetisa ku lavisiwa ya ni vona watawudawu a lulamisela kumbe ku longela mabokisi yakwe akuveni a ta huma ndzeni ka kampo kutani a yimisekile mubele kumbe va mu lavisa leswaku swi ta swi tshamisekile xana na nge swi tshamisekile kutani ni vona na a hlamba ngohe kutani vamutsindi a bandichi ka nhloko vamutsindi bandichi ka nhloko swi kombaka leswaku a ta ve a pandziki ka n'wambangu ka nhloko kutani ke ku huma ngati kutani a swi chileki kuveni a nga bela na khipfa ngati endzeni ka kampa kutani a buya kuveni a ta tlhela nyimiseka a kuveni a ta ni nghena endzeni ka kampa kutani tamfikile a tlhela ya nyimiseka mubelonhloo wa inkomati kutani hi na 39 minutos ya ntlangu lani a lizaka inkomati ntlangu wu tlhela wu sungulisa bola zibodo ya xikarhi ka kambu ka ningena bela tlhela inkomati ya sitaka bola kutani ka ningena va xikarhi sergent yi lwiya kumbaka bola ya tlhelo inkomateka bela nhloo ya inkomati vuya mpale andre lugamo rege abi bola za bela nhloo ngwa xikarhi sergent bola bya bantsi ka ningena riki laha dokola bola kutani ku takula bodo ya mahlweri kwa tlhongoisa bele rahula beka xivone tlha kumbo re tlhelo ka ningena mubele yi lwiya hi andre a kinakena ka ni bola laha a tshulula bola ndzi ka tilokulu va susile bela nhloo wa xikarhi sergent bola ziba xikarhi ka kambu a teka bela nhloo inkomati yi kuma gona bya bola hi nhloko va kuma bola bya tlhelweni nakona munhu wa ntlawa inkomati ku huma gordarezi yene vitor a tlhasa khoma bola a ni bola vitor a nga seba bola vitor muyimeri wa ntlawa wa xikala sergent ya leboane a tekele kona ba bola vitor ziba xikarhi ka kambu dya ya xikela kwa ntlula mani kuva voneka va inkomati va gunyaka bola ziba xikarhi ka kambu kambele rege rege ni bola a khumba bola ziba xikarhi ka kambu ka tlisa mbele kulu zimpale olivio u gama tlhaya kumba dya ka rege rege va ku jeremia jeremia xibola zimpandla ka huma gorda rege a susa bola ziba xikarhi ka kambu bola kwa ntlula wa mani kwa ntlula va xikola sergent kambe ka va ningela va petaniki va bela tlela inkomati u gambo a susile mbele ntlela wa xikola sergent kambe gorda rege rafaele a tekile kona khumba bola kuta bisa bola xikarhi ka kambu lebya ya xikele ku va voneka mani ku va voneka mbele ntlawa wa xikola sergent a beka ntlangini a ndzulu ka bola ka huseni huseni a khumba bola ya xikarhi ka kambu ka ningena bele ntlawa wa nkomati a va hi kumanga va dokolile va bele ntlawa wa xikola sergent a khumba bola ya tlhelweni kurzamen a ku na mbangu laha kona ba bola a tlhesa bola ntlhaku u gamba a dokola bola a khaltile a khumba bola kambe ya lusa a ndli ka kambu hi ta va ku suka ni bola hi tlhelo bya inkomati a tekele khumba bola raul rafael leswaku rafael ziba xikarhi ka kambu ku baka mbele ka khumba bola ziba ku mbele jeremia jeremia ni bola a nyimeli jeremia.